Yang ibah abang, ibah abang, isu yang isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang.

Yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang,

Yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu y